kamu tidak biar ramal wahasaka mama cuma sama mami cumi ya cuma sesi memang